0: Tahina tenga.
1: Fandahara na renesina weto amradio fenflasantzara, isak nyalahadi amrura.
0: Tahina tenga.